0: rame nira e halankawa. Ai salama. Bon dia, en China m'apura enda fulenyu, karip mwone nro amba kawai.
1: Halo, bon dia.
0: Na wana karini hii, wana wataka na tuwa yomo. Salama. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
2: Bon dia, man, bon dia.
0: Salama, m'apura rinyu en China wapachara.
2: Ignacio Vicente, a Patricio, wana tuku eskola, wana mtuwaba, wampula.
0: Karip.
2: Salamu sinapa jera marakalu sarmantu ana kanitu Laura Eva Melita Jonilto Litu Nice Baba ko khalito ko ni holi mun ko ni hani wali senti ni haveria noili maleliwa sabati ila na mama Laurenta Jose aima ko ani wiga mi si yaro si alfiano Aurora Atima e atiu ashara mao wani kuya Alpichu, Boma Universitat de Baba, y Capo que también, Apatani Amoration, Atipu Chuma, Atuaja, Amorapel, Amaraya, Aponi Tomananume, Matios Emanuele, Julin Ruye, Emilento Nicoletu, Sacho Trinta, Linu Haji, Miva, Nicky Marele que Babo, Tuole Gatuake Napoli.
0: Asante hii, obrigado ni hosu kurela ni wukala ni himo nrad msambik. Mnanelo hinda mwake la rame ukati ngu 4 ni minuto miroko mili. Nira karipu, karipu, karipu. Na wana toko hafo wukatula ndinya ni bondia?
3: Bondia, tafurato msambiki.
0: Haya, nchina mapura rinyo?
3: Nchina, kampu, kampu, usanja, uchimpia.
0: Karipu.
3: Salamu je opa jera chapa ni kanya inasta Adolfo pamoja na amara nasa anotene amu inasta Adolfo duwa kulela chinduwa mpaka wapona nga master zangu Abdul Manasi ina amara inasta anotene munifati ubaulu mungkuti Abu Banyanga Abdul Manueli unampula timpa nike Yusufu Jokuta Piosilu Matano Rupawa una umtipa jipa nike ntini batari Ukuta paka saidi na mbula mfili inoru kuwa jinduwa mpaka wa umtangi jimta ni mbula jana pintari mbana yali mamu na kamakuta jamia una suku jasa ni mamu na karasida mtonyo pamoja na amu arawe na asa anawe anye ni mwisi mamu kasingu pamoja na amu ni enyemu imagera ya haya na amu jose unatukisanga ngo na asi kendaka na asa na asi lukura kura openu na suku ngo mpaka ulindi arati saidi antonyo fahili unamuja nama kere tapati miteta katiali mpaka Miguel Cadela ntoli unangati ntoli mpanyi kinyentu ntoli mpaka Samuel Kachimala Jose Imamu mpando kutaja Hermina Jose muu Osman mamanamalangu kitasa nitilisi maadula dali soza mwalue agora asuba andi mpaka mwiraya andi na hatu tena na hachi wala mwizampu kampu kikaji alaka sana jagawa samba mari ukampu atika kampu mkati kampu kampu kampu latifa kampu pinti kampu salimu kampu na amarga halima mkati na hata na hachi wala mwizampu kampu teni isalamu